0: mechtend beelderisch linnen. Zo geen hen laaid. Agus vich Auronics. Auronics moest toch weer wel.
1: Agus geen zei Auron.
0: Ja, en de hen zat Auron wie zijn gestadigs. Oh, in mijn haar Kathleen Mantine. Koepel de Nelle, ze TV en de Heveer. Ik zie maar. Auron, agus na hen tort Auron. Vi country and western, vi Marty Robbins.
1: Gordon Lightfoot.
0: Yeah. Spirale dad na Auron de Shula. Agus a shema hobble to the Chana. Agus ha meower, agus ancient untachige, queen untachige, chun Auron, chun fuckle.
1: Seamus. Yeah. Is cailum ach ta na milti hinta caite gom in a holuadar agus íonta gan srian agus ceol agus achas cuinam bhí mar ngaidóir agus just or chillin bhí mise is tocha bhí bleacliach mise agus da vrahas a goluadar agus táim passionta fuin seannos agus fuin a lehéid so as tocha líga vrahas nur haim sa gaeltacht agus a mask Mítir na gaeltacht a gur chórdam a bheitha casar a seannos agus is cuinam tahar rálim Aber fucking around rock and roll, or they, you know. I guess he gets though. Go home along, like kill. I mean, Tanduchas hotach, I guess, you know, our sheen cheers in the shadow around. Tashit hotach, I guess, Tashit ho bell, August, Tashit ho. Ach, shares is Mincha Tachtach on cracker, I'm sure, Sunny, I guess.
0: Heisna kjol elle.
1: Sure.
0: Og så heisna Auron elle.
1: Sure.
0: Og så smar han tjon har vi en kusson
1: under sjön. Under sjön Auron, under sjön, ja. Ja.
0: Og så kom jeg den sjön, tredje sjön bjøs, og så kom jeg den sjön av Orbert.
1: Og den er med det hele kjol.
0: Den er med det hele kjol. Shit så slan on.
1: Kan se det hur fast.
0: Ja, slan on on bohro hug, ni hit kan.
1: Ohig.
0: Ohig, ohig. Agus, an os an Auron. Agus, an tarna ceallan chalmys o John Brosnan, so just gleim John Brosnan's eir, agus an tiw ceallan a chwm padr o reidde.